kunzirai mangoma nekuda kuti hasiko ndaita zvinonzi musanganyado kureva kuti dzakangosangana sangana sanganyado aha madira tibvange ndichangoridza mumadira tibvange zvichisangana imomo moka muchingotapirirwa muchienda dzvenyu kuri kuda kudika tibva deredza mastress munongoziva kuti radio kana wakaiteerera ka inoderedza stress inobvisa mastress radio 54 chinhu chevanhu African Panorama .com kana muchinge mada kutibata zvakare munongoenda kuplay store modownload imimi pakanzi radio garden muwana zvekare tiri pamosarudza pakanzi radio 54 munomabata tiri ipapo naika tinenge tichikuwaraidzai takawanda panapa inimba ndinosumuka panapapa ndiri kusira imwe muchinda futi frango anenge ari panapa futika achikufurayai arikufurayai okuzai mugango handianonzi frango arikuzifurayai okuzai mugango ndokunge ndachinge ndasimuka panapa naika anenge achikupaiwo zvakasiyana siyana zvaanenge akabata naika yes please man frango the man a changed man anenge ari pano zvekare aiwa kani chirongwa chakutotanga kutosimuka izvozvi chitima chedu sunenguko chakusimuka izvi zvino izvi kuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuch
juru mungkin kamu zaire juru ya juru dan rumah inzai mungkin kamu kaki doh kaki kita nanggar wanzwe mukadibes orang nasi naga ola pindah tinswe.

Dembo, anova ndiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungora mashingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kana nzizvo tinokumbira kurarama

Ya wadai wadai. Dengar asam kok. Iwi. Aku kita segera ibu. Pidiku. Di. Aku namunu. Munja ya we. Munja ya we. Ujombaya modono. Bayangku di jo. Ngejungi wae.

Rizoyo. Ada kopi dapat mereka pilih kaki kalau nak kesukaan hendak kumunda penuri memangka. Hendak beri tu. Akan bakal lanjut dope Junia. Aku pesuka. Orgi ni saya kau.